ma munchuchom nka ho a no kono dodo be ye juma munchuchom a munchuchom nka krama na munchuchom ebie nara menyin nsaw na e wo de nanyu na kuma de juma no re ya no ho ensen de